Inilah program Radio Bahasa Indonesia, Duta Nusantara, yang disiarkan di gelombang 98,5 FM, Radio 2000.

Selamat malam pendengar sekalian, selamat berjumpa kembali dari Radio Duta Nusantara FM 98,5. Malam hari ini adalah malam pertama dari tahun 2026 kami bersiar secara live karena memang ada beberapa isu yang ada di radio kami. Dan juga tentunya apa kabar? Apakah Anda juga dalam keadaan baik-baik? Kami di studio semuanya merasa aman dan nyaman dan sejahtera. Semoga saya dari studio mengucapkan yang sama kepada Anda semua. Dan untuk malam hari ini kami akan mengumumkan beberapa perubahan terhadap Radio Duta Nusantara, yaitu salah satunya adalah kami sekarang bersiar dari pukul 6 hingga pukul 8 malam dan tentunya hanya Senin saja, bukan Senin dan Selasa. Dan harap dicatat dan kami akan umumkan itu di sosial media kami. Pendengar sekalian, marilah sebelum kami berbincang-bincang lebih lama lagi, kami dengarkan dahulu lagu-lagu yang mungkin sudah lama tidak Anda dengarkan, seperti lagu dari Rani dengan lagunya Cinta Pertama. Silakan mendengarkan dan masih salam dari Duta Nusantara untuk Anda di sana.

0: mati setelah melahirkan bayi-bayinya. Hewan cerdas ini hanya berkembang biak sekali seumur hidup. Setelah kawin, gurita betina mencari celah berbatu dan bertelur lebih dari 100.000 butir. Butuh waktu 6 hingga 8 bulan bagi telur-telur itu untuk berkembang sepenuhnya. Dengan hati-hati, ia menempatkan 100.000 telurnya di sepanjang langit-langit celah berbatu tersebut. Pada saat ini, ia sudah kehilangan sebagian besar berat badannya dan seluruh warna merah cerahnya. Ia tidak makan atau meninggalkan celahnya selama 6 bulan terakhir, dan ia perlahan-lahan sekarat. Selama beberapa bulan terakhir, ia harus menyemprotkan air ke telur-telurnya menggunakan sifon, memberi mereka oksigen dan menjaganya agar bebas dari bakteri serta ganggang berbahaya. Setelah 10 bulan perjuangan, ia melahirkan ribuan gurita kecil yang berenang ke permukaan terbawa arus air dingin. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kebijaksanaan rancangan Tuhan, di mana segala sesuatu dalam ciptaan memiliki tujuan. Pengorbanan sejati berarti memberikan segalanya demi masa depan. Percaya bahwa tindakan kita akan membawa kehidupan baru dan peluang bagi orang lain. Jika kamu tidak mengikuti Zen Will, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat. Kamu berkembang setiap hari. Tahukah Anda bahwa gurita mati setelah melahirkan bayi-bayinya? Hewan cerdas ini hanya berkembang biak sekali seumur hidup. Setelah kawin, gurita betina mencari celah.
1: Duta Nusantara, radio kesayangan Anda.

0: Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.
1: Anda masih bersama kami, Duta Nusantara FM 98,5 yang disiarkan langsung dari 2000. Pendengar sekalian, mungkin Anda sudah mengetahui bahwa ada guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang telah mengguncang wilayah selatan Filipina pada Senin pagi. Guncangan kuat yang berpusat di dekat kota General Santos di Pulau Mindanao telah memicu peringatan potensi tsunami dan menyebabkan sejumlah wilayah mengalami pemadaman listrik. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi bertambah menjadi 32 orang. Lebih dari 100 orang mengalami luka-luka, sementara hampir 2 lusin lainnya masih dinyatakan hilang. Dan juga kabar dari Iran dan Israel menyatakan telah menghentikan serangan terhadap satu sama lain setelah kedua negara saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata yang disepakati pada April lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya untuk sementara menahan serangan terhadap Iran, meskipun menegaskan konflik dengan Teheran dan kelompok Hizbullah di Lebanon belum berakhir. Demikian dikutip dari BBC hari Selasa 9 Juni. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan dirinya telah berbicara langsung dengan Netanyahu untuk mendorong penghentian serangan. Meski kedua pihak menyatakan telah menghentikan operasi militer untuk sementara, situasi di kawasan Timur Tengah masih dinilai rapuh. Ancaman balasan dari Iran dan pernyataan Israel bahwa konfliknya dengan Hizbullah belum selesai menimbulkan kekhawatiran bahwa ketegangan dapat kembali meningkat sewaktu-waktu. Sementara itu, Xi Jinping tiba di Pyongyang pada Senin kemarin untuk menjalankan lewatan kenegaraan selama 2 hari. Dan Xi mendapatkan sambutan yang sangat meriah dan megah sebagai tamu kehormatan dari Kim Jong-un. Lawatan ini merupakan kunjungan resmi pertama kali ke Korea Utara dalam 7 tahun terakhir, sekaligus menjadi perjalanan Xi Jinping secara internasional pertama di tahun ini. Presiden Xi Jinping meminta kedua negara memperkuat ikatan strategis demi melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan mereka.
0: Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.

0: Tahukah Anda?
1: Mengapa alasan pria tak suka wanita tebal make up? Tahukah Anda? Karena ternyata wanita yang mengenakan make up berlebihan sama sekali tidak menarik.

saja. Yang keempat, pastinya terlalu palsu. Dan mungkin bagi pria wanita yang suka bermake up tebal agak memalukan. Boleh percaya, boleh tidak. Tahukah Anda maladaptif daydreaming atau yang disebut MD adalah sebuah kondisi di mana seseorang terjebak dalam fantasinya sendiri. Seseorang dapat melamun berjam-jam setiap harinya. Mereka candu dengan dunia khayal sendiri, membuat sebuah cerita yang membuat mereka nyaman di dalamnya dan membuat tokoh hasil rekam imajinasi sendiri. Pengidap MD atau maladaptive daydreaming bisa menangis, tertawa, berlarian sendiri, bahkan bisa berbicara sendiri ketika mereka melamun.

Dan yang terakhir, tahukah Anda saat Perang Dunia Kedua sebuah pesawat yang membawa 11 penerbang Amerika jatuh di desa Lungbarang di Kalimantan Utara. Mereka ditolong oleh masyarakat desa di sana dan kini sebuah tim dari Kedutaan Besar Amerika Serikat mengunjungi desa tersebut untuk berterima kasih dan memperingati peran para leluhur mereka atas upaya penyelamatan yang berani tersebut. Dan lagu berikut adalah cerita cinta yang kami tujukan kepada semua pendengar Duta Nusantara dimanapun Anda berada, entah di Sydney, di Melbourne, di Brisbane, bahkan di Indonesia maupun di luar negeri, Amerika, Belanda, dan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Australia, Duta Nusantara.

Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.

0: Anda masih bersama Duta Nusantara FM 98,5 yang disiarkan langsung dari 2000. Pendengar sekalian, Anda dapat mengakses pengumuman dan apapun ke media sosial kita yaitu Duta 98,5 FM. Nah, malam hari ini kami ada teman seperjuangan yaitu Rika di studio, dan saya akan berbincang-bincang dengan Rika mengenai yang akhir-akhir ini menjadi pusat dari kota Sydney yaitu Vivid City atau Vivid 2026. Selamat malam Rika.
1: Selamat malam Tante.
0: Ya. Apa kabar nih?
1: Baik, baik.
0: Baik ya. Hawa di luar dingin? Tadi jalan di sini naik apa?
1: Naik public transport.
0: Oke, ya nggak apa-apa kalau public transport anget juga. Erika, kita ngomong-ngomong di Sydney pada saat-saat ini ramai sekali ya.
1: Iya.
0: Karena dengan Vivid itu banyak sekali pengunjung entah dari luar negeri, dari daerah-daerah itu datang berbondong-bondong untuk melihat lampu. Ya, oh, Vivid ya. Itu adalah lampu-lampu indah kan? Mm-mm. Bener.
1: Betul, betul.
0: Jadi saya sendiri hanya melihat Vivid dari jauh. Saya ada di Tambelong Park, saya hanya dengarkan dan lihat lampu-lampu, kembang api ya.
1: Yeah.
0: Dan yang saya dengar, apakah pertunjukan drone itu sudah dihapus?
1: Iya, yeah, saya dengar itu dibatalkan.
0: Dibatalkan ya?
1: Proyeknya gagal.
0: Oh, gagal ya. Jadi tidak ada drone yang seperti yang sudah dijanjikan, seperti wow gitu ya. Dan pengalamannya Rika bagaimana menonton Vivid di tahun ini?
1: Tahun ini saya tunggu setengah jam sebelum. Saya kan datang dari daerah The Rock, jalan terus ke arah Darling Harbour. Darling Harbour deket yang Sydney Convention Center situ kan. Terus ternyata saya pikir tuh biasanya kan 14 sampai 15 menit show-nya, lampu-lampu dan musiknya gitu. Ternyata cuma 7 menit loh.
0: Oh, 7 menit.
1: Iya,
0: cepat ya kalau bagus sekali. 7 menit cepat ya.
1: Cepat banget. Jadi kita nonton 2 kali udah selesai. Tapi banyak banget kayak aktivitas-aktivitas untuk anak-anak, kayak pianonya yang Vivid piano, kemudian apa lagi yang di situ ya? Samsung kayaknya dekat The Rock itu kayak.
0: Jadi itu bagus anak-anak untuk difoto, di Instagram kan
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan memang penuh orang waktu
1: penuh,
0: itu.
1: Penuh rame ya.
0: Itu kan weekend ya. Kalau weekend penuh sekali ya.
1: Satu saya datangnya.
0: Jadi itu entertainment dari Vivid ini semuanya itu free.
1: Free ya, betul.
0: Jadi dari berjalan dari The Rock sampai ke Darling Harbour itu banyak sekali lampu-lampu dan semuanya free.
1: Ya, betul.
0: Hebat juga ya. Dan saya juga dengar di Tambelong Park itu ada artis-artis ternama dan kita bisa menontonnya secara gratis juga.
1: Ya.
0: Jadi itu wah lumayan juga ya.
1: Satu lagi yang menarik buat kami itu sekeluarga di dekat The Rock yang ada tunnelnya, jadi kita bisa tiduran di situ terus lihat di atas tunnel, lampu, lagu yang udah diprogram sama dia itu bagus banget, itu yang menarik banget, sangat menarik
0: ya. Dan kapan selesainya Vivid ini, selama berapa lama?
1: Ini tanggal 9, 13 Juni ya.
0: Oh, jadi 13 Juni udah habis, which is this weekend.
1: This weekend ya.
0: Oke, apalagi ya kira-kira saat winter ini? Kok banyak sekali atraksi. Apalagi ada di Sydney saat
1: apalagi
0: ini
1: ya?
0: Watch on maksudnya.
1: Apalagi yang watch on ya. Terakhir sih saya ke kemarin pas King birthday itu saya ke Kiama. Ya di Instagram sih lagi booming yang tentang blowhole ya. Kiama blowhole. Ya, Kiama blowhole. Bagi yang tidak menyetir, not driving, kayaknya Kiama Wollongong daerah sana itu bagus banget. Jadi catch the train or the catch the bus, abis itu tinggal jalan sedikit nyampe gitu.
0: Baik. Ya, kembali kepada Vivit ya, mungkin saya mendapatkan beberapa info berapa banyak sih Vivit itu revenue-nya. Itu katanya di sini itu 20,2 million dolar Australia.
1: Wow.
0: Ya kan?
1: That's a lot.
0: Dan siapa yang mendanai sebenarnya? Itu didanai oleh New South Wales Government. Dari turisme dan juga event-event agency yang lain. Dan memang itu tahun per tahun ya, jadi itu an annual event. Jadi luar biasa.
1: Nice.
0: Dan mungkin mereka sudah mendapatkan revenue juga dari yang datang, dari jual makanan, jual segala macam itu.
1: Karena ada banyak food truck.
0: Benar.
1: Di dekat deroknya.
0: Okay. Nah, mari kita dengarkan lagi ya. Terima kasih Rika untuk sharing mengenai Vivit.
1: Sama-sama Juliani.
0: Ya, mungkin kita akan melihat lagi Vivit di tahun depan.
1: Tahun depan, ya.

Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.

0: Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.
1: Let's see which one you are. Do you want to be successful? Surely, who doesn't want to be successful? Success in career, success in education, success in relationships, success in business, success in everything. Although everyone's definition of success is certainly different, did you know that successful people and unsuccessful people actually have a pattern? Let's see which one you are. First, successful people always look for part of the answer.
2: Hidup ini akan selalu ada tantangan. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sudut pandangmu dalam melihat sebuah tantangan? Apakah kamu menganggap hal itu sebagai hambatan? Atau justru hal itu sebuah kesempatan? Apakah kamu akan marah dan menyerah? Atau kamu justru mau berjuang dan keluar menjadi pemenang? Semua itu adalah pilihan. Dan apapun pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasibmu. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan perenungan. Begini ceritanya. Zaman dahulu ada seorang raja yang berkuasa. Dan dia menyuruh anak buahnya menaruh batu besar di tengah jalan raya. Ya, batunya sangat besar sekali dan raja ini pun menyuruh anak buahnya dan berkata, biarkan batu besar ini berada di tengah jalan raya ini. Kemudian raja menuju semak-semak dan bersembunyi. Kamu tahu apa tujuan si raja melakukan hal ini? Raja hanya ingin melihat seperti apa karakter penduduknya. Raja hanya ingin tahu bagaimana reaksi mereka dan apa yang akan mereka lakukan saat jalan mereka terhalang oleh batu besar itu. Yang pertama, lewatlah seorang pedagang kaya raya. Dia adalah sahabat sang raja. Tapi ketika dia melihat sebongkah batu besar di sana, kira-kira apa responnya? Ya, dia hanya melewatinya saja. Terganggu, tentu saja. Tapi ya sudah, walaupun terganggu dan bikin susah, tapi masih bisa dilewati kok. Ya sudahlah. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Cuek dan melewatinya begitu saja. Lalu ada segerombolan penduduk lainnya. Ketika mereka melihat bongkahan batu besar di jalan raya dan menghalang jalan mereka, mereka pun mulai marah-marah. Astaga, batu sebesar ini dibiarin menghalangi jalan gitu aja. Iya nih, emangnya si raja gak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya? Dasar pemimpin malas, masa bikin jalanan bersih rapi gitu aja gak bisa? Ngapain aja tuh kerjanya? Iya, raja kita tuh kerjaannya apa sih? Kita mah rakyat jelata, bisa apa? Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan lainnya. Mereka hanya bisa ngomel, ngomel tiada henti, terus menyalahkan si raja tanpa melakukan apa-apa. Iya, nggak melakukan apa-apa untuk menyingkirkan batu itu dari jalanan yang dihadapinya. Namun ada yang menarik dari kisah ini. Ada seseorang yang lewat lagi. Dia hanyalah seorang petani. Petani itu berjalan sambil membawa hasil panennya. Sayur-sayuran. Saat itu sebenarnya petani ini sedang memikul beban.

itu dan mencoba mendorongnya sendirian. Kalau batu besar ini menghalangi jalan saya, berarti batu ini juga akan menjadi penghalang orang-orang lain yang akan melewatinya. Saya harus melakukan sesuatu untuk memindahkannya. Begitu pikirnya. Tanpa banyak bicara, dia mencoba mendorongnya sekuat tenaga. Dia terus berusaha dengan keras, sepenuh hati menggeser batunya. Supaya batu itu tidak lagi menghalangi jalan raya. Memang tidak mudah, apalagi dia seorang diri saja. Tapi itulah yang dilakukannya. Dia terus berusaha, dia terus mencoba, dan akhirnya dia berhasil menggeser batunya. Yang kemudian terjadi membuat petani itu terkejut sekali. Ternyata di balik batu besar tadi, dia menemukan sebuah pundi-pundi. Pundi-pundi yang berisi koin emas, berisi berlian dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Dan di dalam pundi-pundi itu ada surat dari sang raja. Begini isi suratnya. Untuk kamu yang menemukan pundi-pundi ini, terima kasih kamu sudah bersedia menyingkirkan batu besarnya. Semua emas, semua berlian yang ada di pundi-pundi ini adalah milikmu. Sebagai reward, hadiah atas kebaikan. Ya, ternyata si raja sudah menyiapkan hadiah secara pribadi. Hadiah untuk orang-orang yang punya kemauan, yang punya kepedulian, dan punya kebaikan hati. Hadiah untuk dia yang punya ketulusan, mau membantu. Menyingkirkan halangan dan memudahkan jalan untuk orang lain. Walaupun mungkin sebenarnya bukan tugas dia. Walaupun mungkin bukan tanggung jawabnya. Tapi karena kebaikan hatinya, karena rasa pedulinya, dan karena inisiatifnya, itulah reward yang dia terima. Mungkin ini hanyalah sebuah cerita. Tapi percayalah, di balik cerita ini terdapat sebuah makna. Makna yang sangat dalam yang bisa kita jadikan pelajaran berharga. Bisa kita jadikan bahan perenungan bersama. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita juga tidak akan tahu seperti apa jalan yang harus kita lewati. Mungkin jalan yang harus kita tempuh penuh dengan kerikil-kerikil yang menghalangi. Mungkin suatu saat kita akan menemui batu besar itu. Kita tidak tahu semua itu asalnya dari mana. Bahkan kadang tiba-tiba sudah ada di hadapan kita. Tapi pertanyaannya bukanlah kenapa hal ini bisa ada atau ini salah siapa. Tapi apa yang akan kamu lakukan saat menghadapi itu semua? Apakah kamu akan cuek saja? Oh, ini bukan urusan saya. Atau kamu akan marah-marah dan komplain dengan situasi yang ada? Hanya bisa berkeluh kesah tanpa melakukan tindakan apa-apa? Atau kamu akan menjadi seperti orang ketiga? Walaupun mungkin bukan tugasnya, walaupun mungkin bukan tanggung jawabnya, tapi kamu punya pemikiran bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kondisinya. Percayalah, every obstacle is an opportunity. Di dalam setiap kesulitan, tersimpan sebuah kesempatan. Ada anugerah di balik sebuah musibah. Batu besar yang awalnya terlihat sebagai kendala yang harus dihadapi, ternyata itu adalah sebuah anugerah yang nantinya bisa kamu syukuri. Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin bisa bersyukur saat menghadapi kesulitan? Bagaimana mungkin sebuah tantangan bisa menjadi kesempatan? Well, sebenarnya semua itu tergantung dari tindakan yang kamu lakukan. Kalau seumur hidup kamu selalu mengabaikan, ya hal itu tidak akan bisa berubah menjadi sebuah anugerah. Kalau seumur hidup kamu hanya komplain dan marah-marah, tentu saja kondisi tidak akan pernah berubah. Tapi hasilnya akan berbeda
kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk

jumlahnya. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya saat ini juga. Itulah awal untuk mengubah kesulitan atau tantangan yang ada menjadi berkat dan bermanfaat bagi kamu dan orang lain tentunya. Dan ingat,

Pendengar Duta Nusantara, dengan terdengarnya lagu OOY, maka berakhirlah sudah siaran kami selama 2 jam kebelakang. Saya mohon pamit dan undur diri. Sebelum itu, sebagai akhir kata, saya akan berikan satu kata motivasi, yaitu jangan berharap masalah akan menjadi lebih mudah. Berharaplah bahwa Anda punya kemampuan yang lebih baik. Pendengar, saya Juliani mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Jumpa kembali di Duta Nusantara minggu depan. Jangan lewatkan dari pukul 6 hingga pukul 8 malam. Ini adalah jadwal baru dari Duta Nusantara setiap hari Selasa. Dan kami akan terus maju dengan Instagram, Facebook, dan juga Anda kami ajak untuk berinteraksi di sosial media kami. Dengan itu, saya Juliani mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda selama 2 jam kebelakang. Jumpa kembali minggu depan, hari Selasa, pukul 6 sampai pukul 8, Duta Nusantara.